0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
3: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga time.

0: Suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
0: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
6: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atiyah Tauhid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menegaskan bahawa Washington tidak pernah menawarkan kelonggaran sekatan kepada Iran sebagai pertukaran untuk membuka semula Selat Hormuz, laluan perkapalan strategik yang penting dalam perdagangan tenaga global. Dalam keterangan di hadapan jawatankuasa hubungan luar Senat, Rubio berkata sebarang kelonggaran sekatan adalah bersyarat dan hanya akan dibuat sekiranya Tehran bersetuju menghentikan program nuklear dan penghasilan uranium diperkaya. Sekian sahaja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
7: Kita stop. Update terkini, gosip dan segala perkembangan dunia hiburan tanah air dan luar negara. Semuanya dalam jam ini bersama Atoy Rakita 107.9.
6: Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi hari ini hari Rabu, 3 hari bulan Jun 2026. Dan of course, hari ini istimewa untuk pendengar-pendengar setia Rakita. Kita punya Rabu Rock.
8: Atan dan juga Akila of course akan tetap update juga all the latest news. Sebab ada berita baik ni, katanya ada tambahan tiket untuk satu konsert yang ramai nantikan. Tapi sebelum tu, apa kata kita kick off dulu dengan lagu ini,
6: Job of a Cowboy, The Forever Road, Solid Rakita.

setiap langkah ku susun, rencana ku detail. Dengan kudrat yang kukuh, ku tetapkan mahkota selamanya. Kudeta ini

0: 11 Tonight bersama dengan Amir Anaf dan juga Rico Agus. Itu dia Kudeta. Zulid Rakita sambil layan playlist Rabu Rock. Kita nak kongsikan cerita yang pertama untuk Rangers. Peminat-peminat hujan, ada berita gembira yang mereka kongsikan.
1: Hai kami hujan.
2: Alhamdulillah, selepas berbincang dengan pihak Icon, kita akan menambah slot tiket Stanley Limited.
3: Yeah, untuk konsert 20 tahun hujan, 27 Jun.
4: Dan Rangers, korang boleh dapatkan tiket pada link yang sama.
5: Ada masa yang sama ni.
3: Rangers, kita akan bagi korang siapa yang beli tiket, yang dah beli, yang belum beli akan dapat eksklusif ni.
2: Kalau dengan kotak hati, color purple.
3: Purple.
2: Kalau biru,
4: purple.
2: Gundah. Putih, kemara.
3: Okay, hari Rabu.
6: Dadah. Siapa yang tak sempat hari itu, hari ini 3 Jun bermula jam 2 petang dekat www.tiket2u.com.my/hujan. Inilah waktunya sebab akan dapat free gift juga. Katanya Rizban berlampu-lampu. Now it's the time. Tapi sekarang kita layan dulu
0: Hujan Perindu Kalbu Zulid Rakita. Hujan.

0: What do you want me to say dari Dismemberment Plan di Zolid Rakita. Playlist Rabu Rock kita teruskan dan juga cerita kita stop yang seterusnya.
1: Bercerita tentang Rabu Rock, okay? On this day in rock history, the Rolling Stone perform for the first time dekat American TV di mana mereka menjadi tetamu on a variety show called Hollywood Palace. Which was hosted that week by Dean Martin. Tapi itu adalah first time diorang muncul dekat TV memainkan cover lagu Buddy Holly's Not Fade Away dan terpaksa lah menahan telinga sebab mereka got ridiculed by Martin, who keeps mengatakan yang rambut mereka sebenarnya taklah panjang sangat. It's just smaller foreheads.
0: Yes. Salah satu trivia yang kita kongsikan sempena dengan Rabu Rock hari ini. Tapi untuk itu kita layankan The Rolling Stones, Painted Black, Zolid Rakita.

0: di Azata Arena Bukit Jalil pada 6 Jun nanti. So ada semua vokalis dewa kecuali Once lah. Dan jadi peminat-peminat semua, this is the time untuk korang layankan untuk mengubat rindu.
1: Yang mana beli tiket, jangan lupa kongsikan kemeriahannya nanti. Okay, stay tune di Rakita 107.9.
2: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
3: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
4: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
5: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
6: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
7: Kami Toko Kilat.
6: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intrend kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Kram, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Zonit Rakita. Zonit Rakita. Kini kembali
1: Rakita 107.9. Tunjukkan sokongan anda untuk band-band ataupun artis-artis indie yang berentap di Anugerah Lagu Indie 2025 dengan mengundi top 30 untuk kategori pop, rock dan juga hip-hop.
0: Senang saja, pergi di www.anugerahlaguindie.com. Di situlah websitenya. Dengarkan lagu-lagu ini dan state your vote. Your vote matters, dan itu adalah salah satu cara untuk menunjukkan yang kita support local.
1: Nantikan pengumuman seterusnya. Ikuti rapat social media Anugerah Lagu Indie. Rakita 107.9.

0: Alright, after this kita ada sembang lit. So stay tune, jangan ke mana-mana. Kita sambung borak kejap lagi.
1: Apa agaknya nak dibincangkan? Kejap lagi kita bagi tahu terus ke kalera kita 107.9.

0: gamers, tak boleh miss. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there.
1: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang rebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Dengarkan topik terhangat hari ini atau nak share dalam Sembang Lee. Rakita 107.9.
4: Lately, kita dengar, Akila, aktiviti-aktiviti hiking yang dilakukan. Ramai yang aktif, yang kumpul kawan-kawan, pergi hiking. Satu perkara yang baik untuk kesihatan tubuh badan dan juga menghargai keindahan alam. Tapi, yang jadi tak bestnya bila ada yang pergi menonong je tanpa bekalan ilmu yang cukup. Menyebabkan terjadinya perkara-perkara yang tidak diingini seperti kes pendaki yang hilang dan juga ada kes-kes yang melibatkan kematian dan sebagainya. Dan perkara ini benda yang kita tak inginilah.
5: Sebab itu, hari ini kita nak bincangkan tentang topik ini. Mungkin ada yang excited nak pergi hiking, niat tu dah betul. But there are certain awareness that you guys need to be aware of. We will talk about it. Tapi kita lain dulu lagu ini.
4: Chris Cornell dengan Moonchild, Solid Rakita.

0: Gaba Gaba Rock and Roll Zolit Rakita. Playlist Rabu Rock hari ini sambil kita nak kongsikan berkenaan dengan awareness untuk yang pergi hiking jika berlaku apa-apa kecemasan.
1: Nombor satu, jangan cuba cari jalan macam Bear Grizzly. Konon nak cari jalan keluar ya, sebab itu bukan tugas anda. Nombor dua, penyelamat akan datang cari anda. So just cari tempat yang selamat. Don't go too far sebab nanti susah untuk diorang nak track where are you guys berada. Okay? Nombor tiga, gadget ada, guna dengan bijak. Dan nombor empat, kalau gadget rosak, jangan panik. Dalam apa jua keadaan, tenangkan diri. Cuba tenangkan diri.
0: Dan beberapa tips tambahan kita nak kongsikan. Yang pertama, jimatkan tenaga dan kekal hidrat. Beri isyarat jika perlu seperti bunyi whistle, bunyi-bunyi yang kuat dan juga pancaran cahaya. Kemudian, lindungi diri dari hujan, sejuk dan serangga. Paling penting, simple tetapi important. Fikir positif, tenang itu adalah kunci utama.
1: Dan lepas ini kita nak kongsikan beberapa update daripada social media. Katanya dekat gunung pun ada traffic jam juga. Tapi lain dulu lagu ini.
0: Anun Mortal Orchestra dengan That's Life Zolit Rakita.

0: Topo Kilat Pemacu Api, playlist Rabu Rock di Zone Lead Rakita. Sembang Lead hari ni kita borak pasal hiking. Dan semalam kita tengok ada update dekat social media berkenaan dengan suasana ataupun situasi di Gunung Datuk. Jam, ramai sangat orang pergi hiking.
1: Aisyah underscore Sofia share dekat threads. Dia kata ingatkan nak pergi gunung, nak lari jam. Rupanya 2x5 jam, sama macam kat highway. Bertabahlah korang yang hiking kat puncak Gunung Datuk semalam ya. Musim cuti panjang ni semua tempat sesak. Tapi ada juga yang update katanya minggu lepas weekend taklah sejam yang ini. Tapi biasalah bila cuti panjang ni, ramai yang rasa perlu pergi healing. Tapi kita nak ingatkan, ada juga seorang lagi yang share dekat threads, Nabila. Dia kata jangan lupa bawa whistle waktu pergi hiking. In case of tersesat or dalam bahaya, you can blow the whistle. Cara blow 3 kali, pendek, panjang, pendek. Jangan tiup berterusan, nanti you habis energy. So tiup selang 1 minit atau selang 2 minit untuk save your energy. So kalau ada orang yang datang nak membantu, dia akan blow whistle 2 kali. Alright, so stay safe. Yang dah pergi hiking dan merasai jam di Gunung Datuk semalam, how do you guys feel? Boleh share tak dengan kita orang?
0: Kita pun nak rasa macam mana pengalamannya bila traffic jam dekat dalam hutan, bukan dekat tengah bandaraya. Sambil itu kita layankan dulu Automatic dengan Skyscraper Solid Rakita.

0: Reset and Rewind The Baby Cosmos Zolid Rakita Playlist Rabu Rock. Sambil itu, kita nak kongsikan ada satu perkongsian daripada Inshira Sherry di laman Threads yang ada kongsikan pasal experience dia menyertai Ultra Trail 55km dalam hutan.
1: Bila baca pasal banyak kes orang hilang waktu hiking tu, Inshira Sherry ni pun terimbau kembalilah kenangan apabila dia berlari sorang-sorang. Dia kata cuma ada beberapa benda lah yang diingat sampai sekarang. Awal-awal lepas flag off, tiba-tiba ada satu kawasan tu bau wangi sangat macam bau bunga. Tapi tengok sekeliling, memang tak ada bunga pun. Jadi dia pun diam je lah, tak tegur apa-apa sebab dari awal memang ibu dia selalu pesan jaga adab dan mulut. Lepas tu dalam pukul 6 pagi sebelum subuh, ada satu laluan tu nampak macam kain putih tergantung dekat pokok. Tapi orang lain macam buat tak nampak je. Jadi dia pun buat tak nampak jugalah. Allahuakbar apa benda tu. Memang jelas nampak tapi tak ambil gambar. Walaupun masa tu dia ada terfikir juga nak ambil. So dia kata dulu memang banyak kali hiking and masuk hutan sorang-sorang. Kononnya nak healing. Tak pernah pun terfikir benda-benda buruk boleh jadi. Tapi sekarang bila tengok macam-macam kes berlaku, baru sedar sebenarnya risk tu sentiasa ada. Apapun, hiking and trail run ni memang buat hati rasa tenang. Dapat masuk hutan, tengok alam, appreciate nature. Cuma sebelum masuk hutan, kena prepare diri betul-betul, jaga keselamatan dan sentiasa doa supaya Allah permudahkan segala urusan.
0: Macam yang kita kongsikan tadi, tips paling utama adalah ketenangan. Dan based on perkongsian ni, hopefully kita boleh faham lah kenapa perasaan tenang tu sangat-sangat penting.
1: Penting lagi untuk be aware of your surrounding. If this is your first time, buat research dulu baru jalan. Jangan main redah tak tahu hujung pangkal. Be safe out there guys.
0: Ada lagi perkongsian daripada Gang Hiking. Boleh tag rakita.my untuk share pengalaman anda. Stay tune di 107.9.

0: Zonit Rakita akan kembali lagi selepas ini.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.

0: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indiegram. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
1: Nak kumpul duit dulu ke? Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Orang main denim,
3: kau pun nak main denim.
2: Orang cari kepala kain,
3: kau pun nak cari.
2: Orang main bandar,
3: kau pun nak main bandar nak selam.
2: Adik-adik sekalian, tolong lah dengan FOMO.
3: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apapun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang,
2: abaikan keperluan.
3: Ingat, jangan FOMO. Cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Kita biasa dengar, aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen FACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
5: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
6: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
7: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
8: Kami The Times.
5: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.
9: Zanik Rakita. Kini kembali.

0: Rakitan 107.9 kepada penyokong-penyokong scene lokal tempatan. Rakan Muda Presents ada membawakan Bob Culture.
1: Akulah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno. Dia yang tak bestnya, artis tiba-tiba banyak. Tiba-tiba lagu banyak.
2: Okay.
1: Tiba-tiba tahun ni lagu raya banyak. Han boleh dengar kot. Aku boleh dengar bunyi Suno tu.
2: Okay.
1: Han produce balik ke? Han pakai stem dia ke? Sebab aku dah betul-betul tengok apa yang dia boleh buat.
3: Ini adalah guest terbaru untuk Bob Culture yang dihostkan oleh Bob. Ada macam-macam guest lagi yang borakkan macam-macam lagi topik berkenaan dengan local scene, culture, seni dan sebagainya. Go and check it out dekat YouTube rakita.my.

0: Ada kejutan seperti itu. Mungkin ada keluar lagu baru lagi ke ataupun collaboration. Kena rajin-rajin follow rapat social media Rakita.my di setiap platform. Instagram, TikTok, Laman X, Threads, Facebook, semuanya ada di sana.
1: Dan juga kontes-kontes yang bakal kita adakan untuk mencari pemenang-pemenang bertuah yang terdiri daripada anda semestinya, pendengar-pendengar Rakita, eksklusif di 107.9.

0: sempena dengan Rabu Rock. Selepas ini, ritma pilihan hasil undian anda semua.
1: Daripada poll yang kita post di social media rakita.my. Jadi, siapakah yang menjadi pemenang? Korang sendiri undi, korang sendiri tahu. Semuanya kejap lagi terus kekal di Rakita 107.7.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
1: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Kan best kalau boleh dengar playlist ikut mood?
6: Rakita kan ada ritma pilihan.
7: Request je ikut mood dan tema.
5: Sejam playlist bertema bermula sekarang. Rakita 107.9.
8: Alright, ritma pilihan hari ini kita akan mempersembahkan sebuah playlist dari Piri Race yang mana hasil daripada undian anda di social media rakita.my. Kita akan mainkan lagu-lagu mereka selama satu jam.
9: Dan sambil-sambil kita mainkan lagu mereka, akan share juga trivia tentang band Piri Race ini yang berasal daripada Shah Alam Malaysia.
8: Kita kick off dengan Deceived by the Beneficial Heligion Deletic. Solid Rakita.

0: Baru saja anda layankan Madness, You Are Beautiful dari Piriris di Zolit Rakita. Sambil itu, ada trivia kita nak kongsikan berkenaan dengan band ini.
1: I know earlier I said they were from Shah Alam Malaysia, tapi sebenarnya tak lah. Cuma di situlah mainly diorang form band diorang ini officially, okay? So if you guys are wondering, Piri Risti siapa? It's a Screamo 5-piece unit yang ada Arif, Park, Mira, Pa'an dan juga Jaka. Dan they started way back pada tahun 2014. And along the way, kita akan bercerita banyak lagi trivia tentang lagu-lagu mereka dan juga creative process behind the songs.
0: Layankan dulu Lend Me Your Life, Mine Is Kaput. Piri Ris, Zolit Rakita.

0: All is well, Mr. Hildebrand Piriris Zolit Rakita. Apa lagi cerita tentang band ini, Kila?
1: Okay, so diorang punya album yang bertajuk Rikma dah diriliskan pada Julai 15 tahun lepas. So it's been a year. Dan mereka juga tak sangka that mendapat respon yang sangat baik sampai featured on a local newspaper. Tapi dia cakap lama jugalah creative process behind menyiapkan album Rikma ni sebab masing-masing ada schedule masing-masing kan. Jadi agak susah untuk habiskan and also pitih boh lah kan. Nah, duit tu penting juga nak berkarya seni ni. Jadi mereka sangat happy hasil album Rikma ini mendatangkan komen-komen yang positif.
0: Seterusnya, meranduk ke laut, merekah ke danau. Piriris, Solid Rakita.

0: Last Light for Venetian Blind. Dari Piridis, anda terus layankan playlist mereka di Ritma Pilihan hari ini.
1: Kalau korang nak tahu, album Ritma ini was mastered by Will Killingsworth of Dead Air Studio yang ramai orang kenal sebab banyak band punk ataupun HC diproduce oleh mereka ini. Jadi kenapa Piridis memilih Will Killingsworth? Katanya sebab Will Killingsworth takkan dictate diorang punya preference tetapi memahami kreatif proses mereka. Jadi band Piridis have full trust on him dan terhasillah album Ritma ini. Dan katanya juga lagu-lagu dalam album Ritma ni ada berkait rapat dengan mental illness and death. Tetapi Piridis cakap perspektif itu tertakluk pada pendengarnya. Mereka cuma menghasilkan sahaja mengikut emosi dan rasa yang mereka rasa dalam kreatif proses membuat semua lagu dalam album Ritma ni.
0: Next, jom kita layankan pula Cigarette for an Actor dari Piridis di Zolit Rakita, Ritma Pilihan.

Zonit Rakita akan kembali lagi selepas ini. Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast

0: Wan memang minat, bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
1: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
0: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
1: Saya Razif Salimin.
0: Saya Aral Umar.
1: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
4: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
3: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada, ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
5: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
6: 8 gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Zanit Rakita. Ini kembali.

0: Lapak Ketu menyusul selepas ini. Kita ada 3 tempat makan dan 3 review kita nak kongsikan dan kita dengarkan sama-sama di jam yang terbaru.
1: Mana tahu dah cuti panjang, tak ada idea nak makan kat mana? We got your back. Yang penting jangan tukar channel, terus ke Kaldera kita 107.9.

0: Rakita 107.9.
1: Gamers, tak boleh best. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents MPL MY Festival. See you guys there. We've opened a
2: doorway to a world we know nothing of. Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
4: Berita Rakita 107.9.
5: Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Akila Azali dan berita untuk jam ini. Industri peternakan ikan hiasan laga yang dahulunya sekadar hobi mengisi masa lapang kini berkembang menjadi sumber pendapatan lumayan kepada penduduk setempat, khususnya golongan belia. Walaupun bermula secara kecil-kecilan, pengusaha dan peternak ikan laga tempatan mendedahkan perniagaan itu mampu menjana pulangan ekonomi stabil sekiranya diurus menggunakan sistem dan kaedah yang betul. Pengusaha ikan laga Muhammad Izzat Haikal Mansur, 38, berkata semakin ramai belia di Kelantan mula menceburi bidang itu berikutan kos permulaan yang rendah selain penjagaannya yang mudah. Menurutnya, nilai komersial ikan laga ditentukan berdasarkan grade, warna serta kualiti sirip atau bentuk dan sirip. Beliau berkata, permintaan tinggi terhadap industri itu turut mewujudkan peluang ekonomi sampingan yang unik apabila makanan hidup seperti jentik-jentik diperlukan bagi memastikan tumbesaran serta kualiti mutasi warna ikan laga. Semua berita hari ini daripada Bernama. Sekian saja berita untuk jam ini. Stay tune bersama kami di Rakita 107.9 ataupun stream secara online di rakita.my.
1: Awak dah janji nak belanja saya makan kan? So, apa menu dan kat mana kita nak makan hari ni?
6: Jap. Tengah tune in Rakita sekarang ni nak dengar lapar ke tu?
1: Yes, bermula sekarang.
6: Rakita 107.9.
7: Alright, hari ni kita ada 3 tempat makan kita nak kongsikan reviewnya. Di Petaling Jaya, Kota Damansara dan juga di Bangi.
8: Agak-agak apa korang rasa nak makan, mana tahu kena dengan tekak korang with our suggestion. Yang penting sebelum kita rangkongsi, layan dulu lagu ini.
7: Nickelback, Someday. Solid Rakita.

0: Lapa kata, kita nak kongsikan tempat makan yang seterusnya. Untuk hari ini, kali ini ada dekat Kota Damansara.
1: Alright, siapa yang duduk dekat Kota Damansara mesti kenal sangat dengan Masjid Kuning. Wajib try chapati dekat area sana.
2: Kau nampak masjid ni, kau tahu tak, dekat depan masjid ni ada satu kedai yang boleh kata underrated lah dekat Kota Damansara ni. Kau nampak ni, Chapati by Sally. Kedai ni memang orang kata underrated lah kat Kota Damansara. Jom, tengok apa yang menarik sini. Wah, hai kak. Kat sini ada jual apa kak?
3: Oh, hari kat sini kita ada chapati special.
2: Chapati special? Oh, ini chapati lah ni?
3: Betul. Chapati ni special dia sebab kita menggunakan minyak sapi.
2: Oh, guna minyak sapi?
3: Minyak sapi ni dia memiliki rasa yang memang of course lah sedap sebab dia dibuat daripada butter dan bau dia sangat menarik.
2: Kalau kat sini ada berapa jenis chapati kak?
3: Ini ada chapati biasa dan chapati cheese.
2: Chapati biasa dengan chapati cheese?
3: Betul.
2: Kak, sehari berapa keping jual kak?
3: Kita kat sini dah sampai lebih kurang 100 ke 110, 120. Bolehlah mencecah juga pernah.
2: 100 ke 110? Yeah. Kak seorang ke apa?
3: Saya ada bekerja.
2: Ada bekerja. Oh. Kak, chapati sini berapa ringgit kak?
3: Chapati ni, yang ini harga dia RM3.
2: RM3 ya kak?
3: Yes, RM3.
2: Bolehlah kak, saya nak satu kan? Oh, kat sini ada banyak kuah kak?
3: Yes. Kambing yang ini harga dia
2: RM12. Oh, dia RM12 kali kambing?
3: Betul. Tapi kalau setengah customer dia tak nak daging, kita bagi kuah saja, iaitu kita tak charge dia.
2: Kalau kuah lain ada ke?
3: Ada. Kita ada sardin.
2: Ada sardin,
3: yes. Ramai orang suka sebab dia pekat.
2: Kalau sardin RM3, kari kambing RM12.
3: Yes.
2: Okey, kak. Bagi kak yang paling best. Macam ni berapa ringgit, kak?
3: Total. RM3 campur RM12, RM15.
2: Okey, kak. Saya makan dulu, kak. Terima kasih.
1: Ada chapati biasa, chapati cheese, kari kambing dan juga kuah sardin. Kalau teringin, bolehlah turun ke kedai chapati di Masjid Kuning Kota Damansara.
0: Satu lagi tempat makan selepas ini, kita akan kongsikan. Layankan dulu Breaking Benjamin, Give Me A Sign. Sulit Rakita, Rambu Rock.

0: Zoli Rakita, kita nak teruskan lagi dengan Lapa Ketu, tempat makan yang seterusnya terletak di Bangi.
1: Berkonsepkan kedai Melayu klasik tradisional yang menyajikan sarapan pagi dan juga makan tengah hari. Bersuasanakan dalam taman. Ini dia, Demangan Bangi. Vibe dekat sini memang lain macam. Diorang buat tempat ni betul-betul klasik weh. Suasana tenang, rasa macam zaman dulu-dulu. Barang-barang antik pun banyak. Siap ada pemain lama-lama lagi. Betul-betul mengimbau kenangan. Ruang makan pun luas, view pun cantik.
2: Itu masakan dekat Demangan ni, kita banyaknya ke arah selatan, which is Negeri Sembilan, Melaka dengan Johor.
0: Okay.
2: Dia ke arah jauh-jauh sikit.
1: Masa kita orang datang ni, waktu makan tengah hari, first kita orang order, dia punya asam pedas jenaha. Kita orang ambil bahagian ekor. Dia punya asam pedas ni wangi bunga kantan. Wah, dia pekat, pedas-pedas masam macam tu. Jadi pula ayam masak kicap. Kalau belah-belah selatan ni, rasa dia tu, dia lebih ke arah rasa manis-manis bawang, masin-masin kicap dan berempah. Ayam ni pula menu yang nampak simple, telur dengan kicap je kan. Ayam ni kalau makan time lapar, nasi pula panas-panas, confirm weh, bertambah-tambahlah nasi. Dan seterusnya menu yang paling ramai orang suka dekat sini, kepala ikan jenaha masak kari. Isi bahagian kepala jenaha ni, dia lebih manis dan berlemak tau. Hari dia pula pekat, likat, berempah. Dia ada rasa masam yang sedap tau. Ayam ni pula ayam masak lemak cili api. Ni kuah dia betul-betul berlemak santan. Dan dia punya pedas tu jenis yang menyengat tau. Lepas tu dia ada aroma wangi daripada daun kunyit dan juga serai. Memang sedap lah. Boleh kata masakan dekat sini semua sedap-sedap. Masakan tu berasa lah macam air tangan orang dulu-dulu tau. Walaupun yang simple-simple macam sambal Jawa ni, apa ini pun padu weh. Lain pada tu, kita orang dapat cuba juga diorang punya mi goreng Jawa. Kalau tengok tu memang meriah. Siap ada telur mata lagi. Specialnya dia ada letak daging tetel tau. Mi dia tu basah-basah sikit, berempah, lepas tu ada rasa kacang-kacang. Memang sedap. Jadi kalau korang nak datang, diorang ni buka hari-hari tau. 7.30 pagi sampai pukul 3.30 petang. Cuma hari Jumaat je sampai 12.30.
3: Rasa nak vibe away from city life? Boleh check out, okay? Kedainya di Bangi untuk rasakan makanan-makanan masakan Melayu authentic.
0: Kalau ada lagi cadangan, boleh kongsikan bersama dengan kami. Tag saja kami, rakita.my. Stay tuned di 107.9.
4: Zuli Rakita akan kembali lagi selepas ini.
5: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
6: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa, atlet terkini dan legenda, orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
5: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa My Digital ID, anda

0: daftar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
3: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya T-Rex Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Sani Rakita! Kini kembali!

0: Rakita 107.9 Kila, hari tu borak apa dalam Rakan Muda Presents Buku Cerita?
1: Oh, tentang autism. Kita panggilkan ibu kepada Khalif. Dan ini adalah cabaran terbesar keluarga anak autism menurut Sarah Suhaimi.
2: Kos terapi ni jujur saya cakap memang benda yang sangat membebankan kami lah as a special needs parent. Okay. Sebab kos terapi dia bukan murah. Dia inklusif daripada budak, early intervention program. Kadang-kadang dia tak include speech therapy. Ada kerajaan sediakan semua, tapi dia punya waiting list tu lama. Kos terapi swasta di luar memang very costly lah. Satu sesi speech therapy can go up to 200 per hour. Itu pun kalau dia ikut, dia nak, mood dia okay. Ada hari mood tak okay, speech therapy bayar macam tu je.
1: Itu dia. Nak tahu cerita lebih lanjut tentang autism, boleh saksikan di YouTube Rakita.my. Buka cerita eksklusif di Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9. Ada sesuatu yang istimewa bakal berlangsung pada hujung minggu ini.
1: Ada peluang untuk mereka yang meminati bidang e-sport.
2: Korang minat tak dengan e-sport ataupun dengan sukan gaming? Kalau korang minat, jom kita try GG Podcaster Search. Juara GG Podcaster Search ni, dia akan menang wang tunai sebanyak RM5,000. Dan juga 5 episod dekat Rakita. So, tak kisahlah korang ni pro ataupun tidak. Yang penting korang kena energetik, kena ada vibe, korang kena confident. Tunggu apa lagi? Jumpa korang kat sana.
0: Kalau kata anda peminat isukan dan juga teringin nak ada podcast sendiri, ini peluang untuk anda.
1: 5 hingga 7 Jun 2026, 12 tengah hari sampai 10 malam di Stadium Juara, Bukit Kiara. See you guys there. Rakita 107.9.

0: you guys. Thank you for today. Until next time.
1: Which means tomorrow. Di waktu yang sama, 9 pagi sampai 1 tengah hari, Akhilah dan Atoy akan update dari semasa ke semasa, what's happening, dan juga tempat-tempat makan for all you guys. Alright, yang lain have a great day ahead. Yang penting jangan tukar channel, sebab petang nanti korang boleh layankan update tentang local scene dalam Indigram bersama Bob dan juga Hain.
0: Sampai kita jumpa lagi, jaga diri baik-baik. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terus kekal di Rakita untuk layan playlist Rabu Rock hari ini, 107.9. Bye-bye.

0: suka discover muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Hanya lagu-lagu rock saja akan dimainkan sepanjang hari ini. Rabu Rock di Rakita.

0: TV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV Mana-Mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
0: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Kalau kau ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
2: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
3: Ingat sikit.
2: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
1: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
2: Sikit. Dah lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
1: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
4: Kami Inversion
1: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: gamers, tak boleh miss. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents MPL MY Festival. See you guys there. We've opened a doorway
1: to a world we know nothing of. Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang rebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Peminat-peminat rock tanah air, jom layan lagu-lagu rock sekarang sepanjang hari ini. Sempena Rabu Rock di Rakita.

0: untuk semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go!
2: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indiegram. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: Eh, kereta belakang ni cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
4: Alah, mengalah je lah. Baiklah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
3: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak...
5: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
6: Kami tidak hati.
7: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
8: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
9: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
8: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted. Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake. Kami Toko Kilat dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
11: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula. Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
6: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Melissa Haidi melaporkan berita untuk jam ini. Dalam era kecerdasan buatan artificial intelligence AI yang berkembang pesat, pengamal media massa kini perlu melangkaui peranan tradisional sebagai pelapor berita dengan menguasai pelbagai kemahiran digital bagi memastikan penyampaian maklumat kekal relevan dan berkesan. Keperluan itu turut dicerminkan menerusi tema Hari Wartawan Nasional Hawana 2026, Media Berintegriti Teras Kredibiliti, yang menekankan kepentingan organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi tanpa mengabaikan prinsip kewartawanan. Menyedari hakikat itu, Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, IPPTAR, terus memperkukuh peranannya dalam memastikan pengamal media, khususnya yang berdaftar dengan Jabatan Penerangan Malaysia, kekal berdaya saing menerusi pelbagai program latihan dan peningkatan kemahiran berkaitan teknologi baharu. Pengarah IPPTAR Datuk Roslan Arifin berkata, langkah itu selari dengan cabaran semasa industri media yang berdepan perubahan besar dalam kaedah penyampaian maklumat susulan perkembangan pesat teknologi digital dan juga AI. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengar kita 107.9.
7: Segala update terkini dalam dunia indie, korang boleh layan sekarang kita 107.9.
8: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Rabu. Hari ini hari ketiga kita berada dalam bulan Jun. Yes, Bob dan juga Heidi dekat sini. Of course, kita ada Indie Ground di Rakita. Yeah.
9: Dan kita dah masuk ke dalam The Happening, di mana kita akan recommend korang mana event-event korang nak pergi, rilisan-rilisan yang baru. Banyaklah kita nak cerita. Tapi sebelum tu, dengarkan dulu daripada Hot for Preacher dengan lagunya berjudul Melancholy Cemetery, hanya di Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy dekat sini. Of course, kita nak borak-borak dengan korang update terkini lapangan siaran alternatif.
1: Kita mengganggu siaran ini.
2: The Happening!
3: Bob, you nak masuk dimensi lain tak?
0: Wow! Nak.
3: Nak masuk dunia lain tak? Sebab kita ada Project Stella Volume 2.0 and diorang dah finally reveal the full lineup. Lineup dia semua memang garing-garing. Kita ada Dank Crack, kita ada Imran, kita ada Midnight Fusik, kita ada 53 Universe Supernova dan lain-lain. So, kalau korang semua tak tahu nak buat apa this Friday 5 Hebron 6 2026, korang boleh gerak ke Dewan Tun Chancellor DTC dekat MMU Cyberjaya yang akan berlangsung daripada pukul 8 sampailah ke 11.30 malam.
0: Alright, so have fun guys. Korang yang pergi nanti jangan lupa tag kita orang rakita.my. Okay, teruskan Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 gitu.

0: delivery special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Nak kumpul duit dulu ke?
3: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Korang main denim,
5: kau pun nak main denim.
4: Korang cari kepala kain,
5: kau pun nak cari.
4: Korang main bandar,
5: kau pun nak main bandar nak selam.
4: Adik-adik, tolong lah dengan FOMO.
5: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup berhutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Oh, mantap-mantap lah lagu yang menanti mereka-mereka selepas ini, Hedy. Dan juga kita ada apa, Hedy?
1: Selepas ini kita ada Pop The Con. Kita akan borakkan tentang movie yang hangat diperkatakan, iaitu movie Polong. So stay tuned, jangan ke mana-mana. Rakita 107.9. Keras!

0: Alright guys, Pop The Con sekarang ni borak-borak tentang satu movie yang dikatakan sangat-sangat seram kan. Hedy, I nak review satu benda lah. Sepanjang I hidup, tak ada satu movie yang berjaya menakutkan saya ketika menonton. Ni bukan nak cakap besar lah, bukan nak jadi brother-brother, bukan lah guys. Tapi it happens to me guys.
1: Okay, here's the thing. I rasa Polong ni could be one of the contenders, right? Tapi let's take a few steps back lah. Sebab lately kan, even dekat Hollywood pun ada cerita pasal the obsession and ada cerita pasal the backrooms. Seolah-olah macam the universe is answering you punya keperluan untuk mencari cerita-cerita hantu ni, Bob. But honestly, I am serious when I say that Polong could be one of the contender because dia kisah tentang Maria Hadi and dia adalah she's a dukun lah. Okay. And dia membela Polong ni. So it's a story of like macam Polong dia bertandang dekat tuan-tuan yang baru. And I really want to talk about like macam a few fun facts about, okay, dia dalam movie ni, Bob, dia cerita actual betul lah diet Polong. Polong makan apa. And also like macam Polong tu dia panggil tuan dia apa. And kita akan borakkan lagi selepas ini, Bob.
0: Okay, alright, kejap lagi kita akan nak reveal lah Polong panggil tuan dia apa, chip ke tuan ke. Kejap lagi, okay. Teruskan dengan kita 107 Blantem.

0: Indigram akan kembali selepas ini.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar kita. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Akoi masih ada ramai tetamu istimewa.
3: Atlet terkini dan legenda.
2: Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
4: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
9: Kamu nak buat apa ni? Belajar je.
10: Ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
11: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
12: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
11: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
13: Indigram, kini kembali.
14: Top 90 pun dah keluar guys. Ada 3 kategori yang merangkumi 30 lagu each, which is rock, pop, hip hop.
11: Dan korang semua boleh check out ke semua 9

0: Alright guys, selepas ini melangkah untuk Kazi Settle. Kita nak borak-borak tentang isu-isu semasa, isu-isu kehidupan, isu-isu yang membelenggu kita sebagai manusia yang hidup penuh dengan pancar roba di kota yang membara ini.
1: Terima kasih kerana menjadikan radio sebahagian daripada rutin harian korang. Up next, kita nak masuk ke dalam Kasih Settle. Kita nak borak tentang tiket battle. Okay. Teruskan bersama kita 107.9.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Apa benda lagi yang korang nak pening tu?
7: Kasih settle. Apa lagi? Jomlah kita borak sama-sama. Apa saja topik yang tengah trending sekarang ni?
8: Rakita 107.9.
9: Terima kasih kerana korang stream kita orang secara online di rakita.my. Buat kawan-kawan yang berada di luar area Lembah Kelang ini, okey, hari ni kasih settle, kita nak borak pasal battle tiket. Nah, kita tengok hari ni ramai BTS Army berhimpun di halayak. Ramai ada saya tengok tu, mereka sampai buat macam gathering tau. Semua laptop depan muka nak beli tiket konsert BTS.
10: Hari ni Cyber Cafe memang makan enak lah. Sebab satu Malaysia tengah battle dengan 1.3 million people untuk dapatkan tiket BTS. So hari ni kita akan borakkan lebih lanjut lagi tentang battle-battle tiket itu. Sebelum tu, kita dengarkan dulu lagu ni. I've been waiting all afternoon about to hear this song. Kita dengarkan daripada Parquet Courts, Walking at a Downtown. Hanya di Rakita 107.9.

0: Alright guys, hari ni kita borak pasal betapa meriahnya BTS punya konsert. Orang nak dapatkan tiket berlumba-lumba, berpasak-pasak orang. Kita tengok. So, bila tengok gelagat, bila tengok keadaan ni, you ada pernah battle tiket untuk pergi ke konsert yang you idam-idam kan?
1: Sekali sahaja konsert Muse, sebab waktu tu memang betul-betul nak dapatkan Rock Zone punya tiket. And then memang laju gila tau. Macam kita tengok you know kan, biasanya orang tengok jumlah orang, tengok macam seat tu makin menghilang. Tapi alhamdulillah dapat. Kalau you buat macam mana?
0: Been blessed. Tak pernah tak pernah battle. Tapi been blessed lagi sekali, orang tolong belikan. Terima kasih yang you know belikan tiket tu saya.
1: Bin Blast aka kabel you cekang.
0: Bukanlah, bukan nak cakap tu ni Bin Blast. Orang tolong beli, kita terima kan. Hadiah itu hadiah ini, kita terima. Orang kata rezeki jangan ditolak, maut jangan dicari. Okay, so kejap lagi kita nak ceritakan pula berkenaan tentang ni komen-komen kita baca. Ada yang dia lawan tiket tu walaupun dia tahu 3-4 lagu je BTS ni.
1: Tahu tak apa.
0: So kita nak tahu kenapa dia punya motivation dia and so on. Alright, teruskan Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9. Nah, Bob, kita bersama-sama ya hari ni. Kita nak bacakan sedikit sebanyaklah gelagat-gelagat orang dekat threads. Ha, ada satu ni ya, Bob. Kita daripada Shakira Zulkifli.
1: Ha, dia kata, yeay, dapat secure tiket walaupun tahu 3-4 lagu je. Ada masa lagi ke nak hafal ni? Dan paling best dia tanya, mana dia nak beli light stick BTS? Wow. Ni sangat-sangat semangat lah Shakira Zulkifli ni kan. So saya harap dia sempatlah hafal lagu sebelum konsert datang. So banyak sikit lagu lah untuk dia enjoy nanti.
0: Untuk dia sing along
1: dengan, bersama hayat dengan light stick dia nanti. Lebih mean kan. Lebih bermakna, you know. Okay,
0: alright, nice. Selepas itu kita nak bacakan daripada Coco Chikoro. Dia kata plan A, kerja stadium. Dia buat pangkal kat situ, dia tak dapat. Plan B, battle ticket ongoing. Plan C, concert crew. Plan D, cat 8 luar stadium ongoing. Ada orang komen, plan E, jadi BTS terus.
1: Okay, alright, ni antara geng-geng yang mungkin hari ni tak dapat lah untuk membership BTS. Tetapi akan kedepannya akan buka lagi. So korang boleh battle lagi. Kalau rasa macam tak sempat nak battle, tak boleh nak buat apa, korang mungkin boleh sharekan plan-plan korang. Antaranya tadi nak jadi concert crew lah, nak jadi abang rela lah. Kita tengok macam-macam. Semata-mata kita nak tengok artis kegemaran kita perform depan mata, especially peminat-peminat BTS. Alright guys, sekejap lagi kita akan sambung lagi borak. Teruskan Rakita 107.

0: tips yang menarik sebab memandangkan kita tengah kasih settle hari ni kan, pasal orang yang battle-battle tiket hari ni yang specifically untuk BTS Army. So kita nak bacakan lah daripada Farah Ain. Dia kata kalau bayar pakai kad, standby tulis siap-siap nombor kad tu, lepas tu IC, alamat rumah. Kalau ada membership macam membership Army kan, boleh copy siap-siap number dekat membership tu, so nanti waktu battle just paste.
1: Yes, alright. Okay, so beberapa orang juga ada sharekan tips-tips macam
0: Joji.
1: Dia kata other than the army number, the rest if go live boleh isi awal-awal terus.
0: Ada yang tanya juga Bob, boleh ke beli tiket kalau nama account go live dengan account membership tu lain kan? So itulah Bob, daripada Shasha Latif. Dia kata
1: better kena match dengan army membership, especially for army pre-sale.
0: Wah, macam-macam eh. Rupanya proses dia kompleks juga eh Bob.
1: Tapi kemeriahan itu menenggelamkan kompleks-kompleks ni semua. Dia macam aku tak kira apa jadi, kau apa ke, aku nak tiket tu. Okay, so kita suka korang punya semangat tu. Harap korang boleh apply kepada local artis negara kita juga. Alright guys, so, kan kita

0: IndieGround akan kembali selepas ini.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
3: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
4: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
5: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
6: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
5: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
7: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.

0: tak boleh best. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there. We've opened a doorway to a world we know nothing about. Info Raptivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
4: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Kementerian Sumber Manusia Kesuma akan terus memperkukuh ekosistem pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET bagi memastikan negara mempunyai tenaga kerja berkemahiran tinggi yang mampu mendepani cabaran ekonomi global yang semakin dipacu kecerdasan buatan AI, automasi dan digitalisasi industri. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, TVET kini menjadi antara agenda strategik negara dan bukan lagi sekadar sistem latihan kemahiran semata-mata. Malah beliau menambah lagi, TVET Kesuma akan terus memperkukuh pembangunan bakat negara melalui latihan berpacukan industri yang disokong oleh penglibatan aktif Badan Peneraju Industri dan juga Future Skills Talent Council. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan kini boleh stream secara online di rakita.my.

0: Gelandara kita 107.9.
1: Alright guys, kembali lagi Bob dan juga Heidi kat sini. Sejam yang terakhir kita nak cerita pasal sukan. Kita ada sukan apa yang kita nak share kan ini?
2: Kita ada sukan tentang Camp Harimau Muda. Kita ada sukan tentang golf. Dan kita juga ada e-sport. So korang semua jangan ke mana-mana. Stay tuned with us. We will be right back.

0: Alright guys, cerita golf kita nak bawakan kepada korang pula.
1: Negara cemerlanga dekat Singapura kan. Ni pun lagi satu berita yang sangat membanggakan lah buat sukan negara. 3 pemain golf remaja Malaysia, diorang curi tumpuan dekat International College Golf Championship 2026 di Singapura apabila masing-masing diorang berjaya muncul sebagai juara dalam kategori yang disertai. Amir Aiman menjuarai kategori B19, manakala dua pemain muda yang berusia 13 tahun, Adli Hazim dan juga Chin Si, turut membuktikan kemampuan mereka dengan muncul sebagai juara dalam kategori masing-masing. Yang lagi manis, kontinjen negara berjaya membawa pulang 7 kedudukan podium daripada 10 pemain yang dihantar. Tahniah kita ucapkan.
0: Alright, semoga momentum ini terus kekal dan memacu sukan golf di negara kita. Alright, teruskan Rakita 107.9.

0: Indigram akan kembali selepas ini.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar kita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: 1, 2, 3, let's go.
3: Selamat datang ke
4: Rasa Budu. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa. Nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indiegram. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
7: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagaimana kalau semua orang on time? Aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Alright guys, gelanggang kita juga nak borang dengan korang untuk cerita-cerita e-sport dan juga dunia-dunia gaming.
1: Okay, guess which game is coming to PC for the first time. Ini adalah berita menarik untuk peminat siri Ace Combat Bandai Namco. Senyap-senyap dia orang umumkan bahawa salah satu game which is Ace Combat yang sebelum ni eksklusif dekat konsol akhirnya akan sampai dekat PC for the very first time. And lagi menarik, game tersebut akan diberikan sebagai bonus percuma kepada mereka yang membuatkan pratempahan lah judul baru dalam that specific franchise.
0: Alright guys, so have fun. Dan yang penting korang yang main game tu apa semua kan, jangan effect korang punya pelajaran dan juga pekerjaan serta juga kehidupan seharian. Okay, jom kita layankan playlist Rabu Rakita. Let's go.

0: Alright guys, alhamdulillah berjam celik kita dah sampai penghujung lepak-lepak hari ni 3 Jun hari Rabu. Terus layan playlist Rabu Rock insyaAllah sampai jam 12 malam. Jap lagi kita akan tinggalkan korang. Ini masa untuk kita say goodbye sebab Indiground, Bob dan juga Hedy dah nak gerak dah ni.
1: Tapi jangan risau, esok kita akan bertemu lagi. Kita nak ucapkan korang yang tengah bawa-bawa kereta tu, bawa kereta elok-elok. Korang yang baru sampai rumah, jangan lupa rehat. Okay, so pecah kaca, pecah gelas, sudah dengar kita. Semoga hari awak semakin jelas.
0: Wow, betul itu. Oh, terkedu. Assalamualaikum, jumpa nanti. Bye-bye.

0: Astra Discover Muzi baru
1: ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9. We've opened a
4: doorway to a world we know nothing of. Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Lapa gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
2: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
3: Ingat sikit.
2: Sekali kau ambil, rosak sedepat.
1: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
2: Sikit. Dah lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
1: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
4: Kami Inversion.
1: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Eh, kereta belakang ni corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
6: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
5: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak, korang berhati-hati bila pandu kereta, sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
4: Kami Kita Hati.
7: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
8: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
9: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
10: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
11: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
4: Kami Toko Kilat.
11: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
12: Sekarang ni ramai jalan marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: favorite host gamer baru untuk GG Podcast to Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcast to Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there. We've opened a doorway
1: to a world we know nothing of anymore. Info Raptivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha. Kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita. Kita 107.9.
3: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Nak kumpul duit dulu ke?
5: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Asna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Korang main denim.
7: Kau pun nak main denim.
6: Korang cari kepala kain.
7: Kau pun nak cari.
6: Korang main bandar.
7: Kau pun nak main bandar nak selam.
6: Adik-adik, tolong lah dengan FOMO.
7: Kita ni biar pakai selesa. Jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun. Janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang. Abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO. Cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Nak layan lagi lagu-lagu rock? Teruskan mendengar Rabu Rock di Rakita sepanjang hari ini.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokal scene tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Kita biasa dengar, aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
3: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
3: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
8: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, paling nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
7: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
8: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
7: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
8: Saya Razif Salimin.
7: Saya Aron Umar.
8: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Tak boleh best. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there. We've opened a doorway
1: to a world we know nothing of. Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang rebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my. Lagu-lagu rock tempatan dan luar negara khas untuk korang semua sepanjang hari ini.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
2: Selamat datang ke Rakita Muda
0: Present. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakita Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indiegram. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakita Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
4: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
3: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
5: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
0: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
6: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu, ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
7: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan lawangan merokok tau."
6: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
0: Ada banyak lagi lagu-lagu rock kami nak belanja kejap lagi. Rabu Rock di Rakita.

0: mulă discapă mulii barul.
1: Ini mei m-a întâmpat să soai unto mulă.
2: Sambe, sambe, sa polo că si tăpata kita juga.
0: Unto info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu Hindi di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Go on and turn it up. Setiap pagi sekarang, Atoy dan Nira nak stok selebriti tempatan. Sampailah ke luar negara. Nak tahu pasal siapa? Jom layan Kita Stok. Nak borak dengan Atoy dan Nira pun boleh. Kita ada Sembang Link. Lepas tu, boleh layan playlist lagu bertema selama sejam dalam Ritma Pilihan.
5: Tempat lunch best jangan lupa. Atoy dan Nira tak ada suggestion ke?
4: Ha, mestilah ada. Daripada pot lunch, festival makanan best sampai ke resepi pun Atoy dan Nira nak share dalam lapar ke tu.
5: Zone Lit Rakita bersama Atoy dan Nira setiap Isnin hingga Jumaat dari 9 pagi hingga 1 tengah hari. Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.

0: Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Lapar gitu.
2: Lapar.
1: Kini di platform digital Rakita.my, kita nak bawa explore pot makan yang tengah hype.
3: Dari hidden gem
1: sampai spot yang tengah trendy.
3: Bukan tu je tau,
1: ada juga content foodie special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
8: Rakita 107.9.

0: stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Takkan kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan. Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
3: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
4: Ingat sikit, ingat sikit.
3: Sekali kau ambil, rosak si depan.
2: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
3: Sikit, sikit. Dah lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
2: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
5: Kami Inversion
2: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Weh, jap! Korang tahu tak undian dah dibuka?

0: Suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
0: Sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita!

0: Local Discover Muzik Baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
4: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat
5: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Check out podcast kami di YouTube dan Spotify Rakita.my.

0: dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Gamers tak boleh miss. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcast to Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5-7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcast to Search. Esports presents MPL MY Festival. See you guys there.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita. Kita 107.9. Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokal scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
0: Rakita!

0: semua pendengar-pendengar kita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Nak kumpul duit dulu ke?
2: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barangan kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Orang main denim, kau pun nak main denim. Orang cari kepala kain, kau pun nak cari. Orang main bandar, kau pun nak main bandar, nak selam.
2: Adik-adik sekalian, tolong lah dengan FOMO.
1: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents MPL MY Festival. See you guys there.

0: Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.
0: Weh, jap! Korang tahu

0: the power, power. Papa Lado.
1: Gamers, tak boleh mess. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcast to Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcast to Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
2: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
7: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
6: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
7: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
6: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
7: Saya Razif Salimin.
6: Saya Aral Umar.
7: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Check out podcast kami di YouTube dan Spotify Rakita Ramai.

0: untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
3: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Weh, jap! Korang tahu tak, undian dah dibuka.

0: korang suka discover muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Hey Malaysians, we're Culture Wars. Keep listening to Rakita on frequency 107.9 or stream online at rakita.my.

0: Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
1: Cari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents MPL MY Festival. See you guys there.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
1: Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran kita yang selamat dan juga sihat.
0: Weh, jap! Korang tahu tak?

0: digunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Gamers tak boleh miss. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcast Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcast Search. Esports present.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Check out podcast kami di YouTube dan Spotify, Rakita.my.

0: Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
2: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Bukan ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is good. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Gamers tak boleh miss. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents MPL MY Festival. See you guys there.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
2: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
3: Ingat sikit.
2: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
1: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
2: Sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
1: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
4: Kami Inversion
1: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
6: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akar umbi tempatan jadi

Dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa, dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dalam agenda. Orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, exclusive di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
5: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah in trend kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas. Semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Nak kumpul duit dulu ke? Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Orang main denim,
4: kau pun nak main denim.
3: Orang cari kepala kain,
4: kau pun nak cari.
3: Orang main bandar,
4: kau pun nak main bandar nak selam.
3: Adik-adik sekalian, tolonglah dengan FOMO.
4: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
6: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
7: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
8: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
9: Kami The Times.
6: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9.
1: Dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa, dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.